0: anoti na usoro imu
1: mama mama mama
0: anoti na weti imu ame huru wansani yo wabade ane israel fwane se de ka isaya kofobi kachin yasa tunyumu mayhen ewa yena tunyumu anyuma ya tunyumu